0: jangan ngulung kayak woy woy rambut karena kau kurut tuan diri omalah cicit nah mereka perwala.
1: All around Australia, this is Triple J.